0: Berapa tahu palingnya beli? Jauh pak walang kau, punya tahu ngur. Jauh ngur bicara dibeli. Tangai ka, mana ingat don? Melayan ngai dan ngawangan. Yo, nah ni tu palingnya pun uli walang ingat. Then you feel nak pun guilty, oh ya kan guilty bicara walang uli wanga. Kangai wanga bicara dual tahu ye, jauh ngur. Jadi jad kau ngai guna wanga bicara kam. Kalau ngai biar kam tahu yo ona or now ya biar kau worship dengan orang lebih jangan dengan kau tu. Jangan yang ngai lakam good boy ya balanya. Orang acara balanya iol orang acara old man. Ngai biar ngai good boy. Minum name guilty, minum guilt biar.
1: Yo. Yo orang ini dari kan makan ama tuan je iol ready.

0: My name's Tonchi McIntosh. I'm the men's health engagement lead for MeWatch. And have a beautiful day.
1: Tapir! Joo, tämän mitä vuoroon on maa vielä maktaa on.
2: Ja minkä on aina? Mä mennä. Alukkana on punna aina puoliva ja näin kuijaa. Pää kaana rangilla. Rangia aina puoliva ngatili vanga.
3: Joo,
2: Purum purum purum purum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak. Wangal. Mak aku minta mak.
4: Me.
2: Main yang jaga perawat. Main yang mana? Mak tinggal belakang yang family sekunan bim. Jaga purum purum. Kui yang ada belakang yang orang kau. Kamai pal. Iya. Jaga yang orang kau. Abi pernah perlu dekaro after school, era rob talakar, entar lekor, bukan muang atau ada orang kangen na. Pula ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula lo banyak laru na. Mangaja kunda brown, banyak apa banyak kacit. Kalau ngaja cik cik, memang ngaja. Jurung ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beri rabi rekunda. Apa yang nak perlu ni? Nang kalau pernah laku, kau yang kau perlu turun beri. Jual kebaya nang kau ni. Kamarang apa yang nang kau ni? Belakang nang kau ni. Nau kuna kam darah moya aku. Minta urutku. Chicken jamah beri. Chicken ada lada jamah. Abi punya tekam berpula berpri yang beri berjaya kau ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, kau jadi kebi. Felicity, kau Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri mereka Teka. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskuit nananya. Baru nanap, baru flour aku tu nol balangku. Jadi baru ni, wakin aku. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kalau ni apa? Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat jam. Saya kalau orang angkat pun kau terus jumpa aja lah. Panon ni tau. Era pun dah. Atas sekolah, ngertin minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka, ngertin ya. Kalau ngertin ya, kalau kena apa kau betul golong le. Tiada minyak le, nana nana pernah le. Ibu la dia tiap orang dia aku berakal, punya kali. Mana pernah tamu ngertin ni? Kalau ngertin ya, orang ni, wah nak kau nak apa kau betul le beranu le.
4: Okay.
2: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bejal, dia nak oleh. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngau di cemerlang. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak dah kalau kau punya nama. Maafkan, kalau dia kalau mau berani berani berangit pun. Dia kalau mau berani. Kau jangan tuai marci pun. Tuai berangan gaya pun kita orang. Kita mau kau taruh.
3: Jadi aku berani berawan.
2: Ni, macam yang melar, berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mak, tu mama kau tu orang lelong macam.
2: Walalah yang mulai. Kau biar jadi malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun kau orang orang le, repot. Gor, gor, enak beri.
4: Yeah.
2: Angkat macamnya apa? Ko, nomor ko, alam tu pesa tu Arab kan? Awak lejin kan orang le? Kau angkat nana pun apa? Waktu otot nalu anik. Apa berle? Tar, beran kamu ni kata na. Kau finish tak? Kau mana perlu lejaran? Amar tinjau nak awal nahu otot lirik.
4: Ya,
2: berle otot nalu le. Anu yang mana kerja tak? Kabel tar nama muka yang mana? Warin minyak nanya le pulang ke nama dia.
4: Oh,
2: bilina, baju. Warin minyak kau le, pengalap pengalap pol merin pol bapa kau. Maru minyo le kapur next day jaga school ngora na na minyo le. Ngara kopi ani po komar tete kangai. Pamal. Ngara ni pin chulo dar pamal.
5: Mura tarin ko jo tarin.
2: Bila le kur ino ngai wanga jo miak tonga ni ngoni miak kore puna. No no tuya po komar tete pero kala wala po komar tete. Ngai ni wal kamar tete pero wutu na benara na. Ngara ni ngai ya wapu ngai dar pamal ni pin chulo. Bet, mamla. Tar pun berhenti kau na yak akannya na. Bangai ruang kau yang ngah kau aku. Wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mari tengah pakai orang jam berapa ni cem? Okay, who won? Bijana. Kebetulan mamla. Abi jangan kata aku ya, kata orang budget punya. Ni okay. Ni, mana harap ya? Mana harap tau?
5: Mana harap tau?
2: Mana harap tau?

aku jaya raka gagal mereka ya tunggu dia baik woi satu dari dunia woi woi bir woi bir ya kagak ada kalau gitu woi bir woi bir.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä, tämä on rakka.
1: Nukaa kaap, rakka.
2: Tuonka mulla on vangpa, mulla on vähän.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kanya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala vangpa, mulla
2: on.
1: Tämä bara lukkar på manna tredje och klockna kalki. Tjärngarna har åren i den vittbyxngarna lukkarna. Men kalkar är bryda och nalltjärna där har lagt sig den. Bryda en gång och vinna med att täcka. Och du en gång börjar bryda. Nå, tungarna när jag har vinna med. Så har vi ju. Jag kan bara ju. Pena de ara la cámara.
2: Cómo no era mati.
1: Ni. Atuale ya para ngai de ka, kale ngai ya mara kari. Fuaro. Tole para kale ngai. Angu na para ngai karwa ya kanawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Nah, macam tak? Bel makau kalengar apa ni?
2: Punya pilih
1: mana? Mana dah terang terang punya kunya erana. Ya itu punya. Baik macam ni. Baik jangan perlu ni jam berkulit. Kalengar apa tau? Baik anak beri jam berkulit. Kau orang ni, kau lupa dah kamera. Kalengar apa? Tahu. Nah, kalengar apa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bola kal ko lang alafon nga ma.
4: Ito lang yung angkara niya kuya ko.
1: Dito na! Dito na! Na? Ha?
2: Nabarangan?
1: Mawangan na laro. Pulo! Ma. Pamat na nabarang ni school. Pamat, gol pala kam sa pam. Kung na nabarang ni... Venista. Martin ya rapna pro shopna. Kula bana kone wanga. Ngalo. Ana pungana ne bana ra ira. Unya na pro ngatle ng shop. Tara na ora. Na ko nya na pro tara na ora. Kadua la ni record jeng ga ora. Kadel china. Mula ngulo start ning ngeteng bala ni education center na adult education center na. Tengo nya la. 1, 2, 3, kadua na nile punse na mrendara ora na bele ka child care center na ngai te nga bla uni na pungu wa nga mrendara ara me na nai gol mali
2: eh
1: pa tangu ni na nya ona kadua nga ni we na nya workshop kadua la bale ni nursery uni na pungu ya ko technical school ya ko Pada ni pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang la lakanya. Ada munggu yang orang ambil wang kalau pun na, angunyer wang ana pun ko kaya jod education center ngatil ko. Angunyer ingat ngatil yang school ada orang la, ngah 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama. Taruk jor ku taruk kerang hati ni jama. Literacy center yang ada. Unyer hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, golongan apa yang le tak kerja paman?
2: Kerja jor tim.
1: Golongan apa yang le finish cak macam shop li. Rupiah apa jam ada punnya. Ako, ano bro?
2: Naalin.
1: Ito na lang, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, takang na takaan na. Pero nga na palmi rin yun. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, takakulit ka na, everything na ka.
2: Wow.
1: At tali ba, ano bro, drink? Kabro.
2: Abro?
1: Lau ina beli, wang kan amat cerah beli minyak teh karo. Tiang kat belakang ni beli kes teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telur, pan. puh melil yulunganya rikau ko binyural balanya lah. Berani puh saya kalau mil minyana yulunganya. Ali dia yang anak perunggu kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang anak perunggu kalan yang tu namanya. Acting. Mula kaya lo. Ang mga labir ka na lang yung wala nilang orange pa na mapalit niya, nito niya. Bali niya binagulok ko na, karugo, mix. Bala mga rulim na bina na nito ko na na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kaya ko daw, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, kuk na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup pa niya pala, nito lang. Nama mereka bulu na, na yang net dari mana kulungnya, parah na naulah na, unyil na net, tapi na unyil aku ni, orang yang orang pelanggur ada, mungkin mah,
4: iya,
1: awak pelanggi bulu macam, apalnya yang betul bulu ukan na lebih bermat ya, mara yang apa yang ukan na, orang aku lebih panik lecualah, makan na lebih friends kuikan,
3: yo bookmark. Ulit makangamati pong yung radio, kapuyak.

Mark chapter 4, verses 10 กับ12เลยแล้วก็ไม่กูจะยิสุนะน่ากูไงงูเลยว่างะแม่เลยมิริยามันจะแล้วก็มาก็ยาละยังไงยิสุยูกรานันเนนะไงเป็นอาการนะวาลาวาลาลังุนี12ลุนดุมิริงอWalala, kauri pukul kongu ni. Walala yukurana ngaku langanya. Walala martinanja. Walawangana taurka yuruna nganya bicara. Waikarai, lakarangana purungala. Ngulikiye mayale mak. Ka nganja wangana jisunja junama bicara.Ini menjatuh alam jawalala. Ngarakulun meringun jawalala. Main gimiri. Ngurukukat kalangun jarumku. Ngurikin janguni. Cina wakwo. Walngo. Ngunangu rayokura. Linggu koto numalanggala. Linggu namak malanggalana. Yoro. Ngurukukulipukulku unja. Yolngo-yolngo wo.Muni walala yaka kulungi ina rom nilikot kalawalngo. Muli kinja walalango ngarayuru lakram yana meyale kuruna. Yaka ngarayuru warangul kurunja lakram walalango. Linggu walalango li nama waray yulngunja. Yuru yaka na walalango li nama nja walngo.Kanga mawarai walalangu liyul ngunja. Yuri yakana walalayuro. Tarangan dia ngama. Muni bini walayu wal tuk-tuk tinya. Mangi tinya rawo. Walalanya bini rungi nyana. Miliona kunu walana. Walangainya bini bayalakaranya na walalangu. Muliki yaj punja. Bicara ngai jisu yu walalanggala.Lakarangalanja. Kadua la dao. Muni makungo. Lakarangalangay kurna maktu. Jisu walangoy. Balanya.

Now the letter to Corinthians, chapter 2, verse 14 to 17. Karujanya laga manin bua kiri jago wal jalannya nanjalo. Karujalo lanya jungam bodo titu kadian kunjangga. Pukul pala jujunya nabai karujago mengar jupeni kungulurin jawiya. Kiri jago nuang kalaju cewari wari wanalo jago jurian gubai. Karujalo lanya jungam bodo kadian kunjangga. Kiri jago nu wangka jara laju ngora kujuba kudu titu yan gubai. Nenderen kugija. Kiri jago nu cakulba.

Ini untuk anak-anak kamenya orang Jawa Langkala, mertua lalu gitu lah karewun Walangkala ngawal sama aku nama Rewja. Mending itu karewu walanya walakuman. Aku nama itu pak lakaman, kapu ayah kuman ngunudur ya ikurna walalang. Kalau nggak itu maraman walain dot maraman bingung yang ini ya kurang orang jauh umur. Bila lima orang yang kuat bangar marang amat punya merwarai kami luar namir. Bila nggak itu ini mari cira lain lima orang kerja. Pijanan aku nuni lingun ini baru beriyo jadi maram wangan. Kalau nggak yang oleh

Mun na na. Nano kal bray lan jatuh kaji ngare aman di ngunjang ngunjang juar ngunjang. Kalau tu jalan tuan meri aman, boleh merunai. Mune merunai ngon ni lemur kanin na buku mana ngor. Tinggal na meri ngor, yang ruam ngor. Kalau ngai tu nirpan jalan lemurin ruam ngunjang aman mak lela bikan. Maka ya lela. Mar lemur jatuh kamar cina nukin kalang awurayan ruam ngor. Tapi cerai kan cakarayan lakangal Lakangan ja, kot kun daro. Yo, palangayan ngani yo, tunya ko John ja. Mutan ja ili tunan rumbal ja ngay. Kako yang anawin ja nan mo. Palangayan ngani marcinan palan na yang lila na, wangal ja, kawirang lila. Yo, ngamraw lila. Kanina na ngay kan, ngunilin bichar na bilian. Kayan bile, kawalo na nungkal kitim. Mungkin yang ini itu mungkin yang mereka hanya penyangai walanggal Israel walja Papua wal Yulung wal walanggal.

kawang kan mi akiyor mo jawar kmeni ya konya ngoni ya na ay mo dikan ni na na bi chana bi lengon ni lepon bongor pukunga na merengor pero ka pe merengon ngai ngone penyo walwo ka papa merengon na ngone hera tangor ya jawal pero ngai ngone ya chanyor ngo paman mo boy kaya na ngone mi akuro ngo pero ngatel jangai kan ni na na nanokin galang wal ngai Tua mereng walja, wangga ingong, sama bapak tanya woi tunggaran. Kadang orang bingung dengan tua mereng unting kangal na, pala bingung dengan turwa orang ekan ni nanan kanan yan, kayan beli, kau orang yang ngai, hari fui nan nan ngutunggaran kanan. Ya nan ngole, karena ngone bicara beli marcinya yan, ngone beli bukungal na mereng japun boleh. Walaupun kamu nahu, ayang oleh karena buku merenang, kau akan jangan jeling. Jurubri pun ayang oleh karena, mungkin mata merenang buku merenang. Kebalanya meribili walau ya na bukan kau kal buku ngalun merengol pun bungol. Kamu ni beli, mending merenja, aja cukup tunjuk ngaliu tu neng. Kurupan rau kau kal nak konglil. Pala walian pun ada menan, menjeling wangol. Kaya nanya buku merangal na buku kurpa kuat na nur kiyu tunja. Pelangai merjinya merangala lakangal jadawun biruk merangala nguningoyin. Yutu walangoyinja. Yung ngawalja buk makal na. Muni walangulikana kajpuyo na kadukar na na nur ki. Muni dukot tu darat praman muni wangan karpina merangunja luamur malangur. Martu kajurit lemja wanga tara magayan. Kung ina kun marato orinja jau cipcaga miring bingring rumo karawalja mundur kurupan angunja. Kala marulungin nan meragin kalna wanga lesbut lilna. Firma karja ngone wanga ngelali. Kala ngayu tunyuni lenyu wanga rungutta na inditinan. Nanungu yang anawunja Kuyang na wanja liyan dal tinan kakot tinan okan mirit tinan makapturja kanina nangyay kanunin nanukal na tiyagang wanja.